Kaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Auda pendengar yang dirahmati Allah, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bidarab Nemuara dan Temburung hari ini ialah pada pukul 6.35 minit petang dan akan berakhir 7.50 minit malam. Bidara tutup masa waktu maghrib 6.36 minit petang dan akan berakhir 7.51 minit malam, dan bagi kawasan darat melain masa waktu maghrib 6.38 minit petang dan akan berakhir 7.53 minit malam. Hari ini Rabu 8 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 24 Jun 2026 Masihi. Baiklah, untuk seterusnya kita dengarkan bersama alunan tausyih.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Auda pendengar yang dirahmati Allah. Demikian tadi ada seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Yang mana dah waktu maghrib akan berakhir bagi darah Bni Muara dan Temburung. Ialah pada pukul 7.50 minit malam bagi darah Tutung waktu maghrib akan berakhir. 7.51 minit malam dan bagi kawasan darah Blight 7.53 minit malam. Sebagai panduan kita bersama hari ini Rabu malam Khamis 9 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 24 Jun 2026 Masihi. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sementara kita nantikan secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah, kita renungkan bersama Auda, yang mana dalam hati manusia itu terdapat keimanan, kemunafikan, kelembutan, kekerasan, kegembiraan, kesedihan, keikhlasan, riya dan macam dan masih banyak lagi yang lainnya. Berkaitan dengan hati ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada seketul daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota. Dan apabila daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggota. Ketahuilah, itulah hati. Jadi ada pendengar yang dirahmati Allah. Sesungguhnya di dalam hati inilah letaknya keikhlasan atau kesyirikan. Hati manusia inilah yang akan menentukan apakah yang akan dilakukan dan untuk siapa perbuatan itu ia persembahkan. Kita renungkan seketika Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang bermaksud, setiap manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu akan binasa kecuali yang beramal dengan ilmunya, dan orang yang beramal juga binasa kecuali yang ikhlas dalam amalannya. Jadi ada pendengar, ikhlas dari segi bahasa adalah ketulusan hati, membersihkan hati dan juga memurnikan niat, manakala dari segi istilahnya pula bererti mengerjakan amal ibadat dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperolehi redanya. Dan ikhlas itu merupakan anak kunci yang menentukan amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu amalan melainkan yang dikerjakan dengan penuh ikhlas kepadanya dan ditujukan hanya kepadanya semata-mata. Jadi ada ikhlas merupakan ibu bagi segala sifat yang terpuji. Hal ini kerana akhlak itu sendiri bermaksud perilaku yang lahir tanpa dipaksa dan semula jadi, dan segala kebaikan harus berpusat dan diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap dan sifat ikhlas itu mempunyai beberapa ciri yang utama, itu yang pertama, menyukai pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia lain. Kedua, tidak terpedaya dengan pujian manusia. Ketiga, lebih banyak bernilai kekurangan diri sendiri daripada menilai kekurangan orang lain. Keempat, menghindari kemasyhuran. Dan yang kelima, berusaha menyembunyikan amal kebajikan.

Kita renungkan seketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun ayat 4 hingga 6 yang tafsirnya, maka celakalah orang-orang bersembahyang, yaitu mereka yang lalai terhadap sembahyang mereka, juga mereka yang berkadaan riya.

الرحمن إياك اهدنا الصراط صراط الذين

سمع الله لمن حمده الله أكبر

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita di dalam rancangan Nadwah Mingguan pada keluarannya kali ini. Tajuk yang akan kita bawakan iaitu Berubah dan Motivasi Diri untuk Berjaya. Untuk membincangkan tajuk kita pada keluarannya kali ini, bersama Yang Mulia Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim. Jadi terus saja bersama Yang Mulia Ustazah untuk memulakan nadwah kita pada hari ini, saya mempersilakan Yang Mulia Ustazah untuk memberikan mukadimah awal tentang tajuk Berubah dan Motivasi Diri untuk Berjaya. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya audio pendengar, di mana saja berada, pada kali ini saya akan membawakan tajuk iaitu Berubah dan Motivasi Diri untuk Berjaya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menjelaskan bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat mengubah nasib ketani sendiri ya, atau perangai ketani sendiri, melainkan diri ketani sendirilah. Bila kau memilih yang baik, maka baiklah yang terjadi ke atas dirimu. Jika kau memilih yang jahat, maka yang jahatlah yang akan berlaku atau yang akan kau terima ke atas dirimu. Berdiri pada diri sendiri, jangan masih berharap atau bergantung hidup kepada orang tuamu. Bila sudah umurmu dewasa, contoh umur sudah 20 tahun, semuanya masih mengharapkan atau bergantung kepada orang tua, menyediakan atau memikirkan. Contoh dari segi bab makan dan minum, dari segi pakaian, cuba bangkit dan bangun berusaha sendiri ya, mencari pekerjaan sendiri. Yakinkan pada diri sendiri, rezeki ketania tu tetap ada. Sudah Allah tetapkan dan janjikan sejak mula ketani lahir. Memang rezeki ketania tu sudah Allah aturkan. Pilihlah, bergaullah dengan orang yang baik-baik, yang berfikiran positif untuk ketani majukan diri ke hadapan. Jangan mudah berputus asa, dekati atau berdampinglah dengan orang alim atau orang yang berjaya dalam hidup. Hindari daripada berkawan dengan orang yang negatif, yang sentiasa mencari kejahatan atau berperangai yang tidak baik.
0: Alhamdulillah, itulah permulaan ataupun mukadimah awal tentang tajuk kita pada keluarannya kali ini. Jadi Ustazah, jika kita ni memperkatakan tentang motivasi diri ni Ustazah, ianya bermaksud merubah diri ke arah kebaikan. Mungkin dapat Yang Mulia Ustazah memberikan cara yang terbaik untuk kita ni merubah diri ke arah lebih baik. Silakan.
1: Terima kasih pengerusi. Ya, audio pendengar yang saya kasihi di mana saja berada. Bagi menjawab soalan pengerusi ini,

ketani sedia maklum bahawa ketanian ni sebagai hamba Allah di muka bumi ini, ketanian ni inda terlepas daripada berbagai-bagai atau bermacam-macam ujian yang ketani terima. Ikut sorang-sorang lain cara Allah bagi ujian. Ha? Inda kira apa saja ujian, sama ada kesusahan hidup, masalah dari kesihatankah, masalah dari kesempitan kewangankah, inda bahagia dengan pasangan hidupkah, dan lain-lain lagi ya. Jadinya, ketani sebagai hamba Allah, jangan pernah lupakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang utama, solat lima waktu itu jangan ditinggalkan. Kalau dulu ah, kalau dululah, contoh, kalau dulu ketanian ni boleh hanya cakap Brunei gauk kah, masa muda-muda something kah, contoh suka berjudi ataupun suka minum arak kah dulu-dulunya, membuat maksiat kah, malas solat kah, malas berpuasa di bulan Ramadan kah, dan sebagainya. Jadinya masa inilah peluang ketanian ni untuk berubah. Saya pun menasihatkan diri saya sendiri juga dan auda pendengar di mana saja berada, sama-samalah ketani berubah, muhasabah diri ketani, lihat dan renungkanlah umur ketanian ni. Umur ketanian ni makin berkurang. Berapa sudah umur ketani masa ni? Di sana tani renung-renungkan, adakah sempat esok atau lusakah untuk ku bertaubat? Sempatkah aku akan bertaubat ani? Tunggu esokkah? Tunggu lusakah? Jadi mulailah, mulailah perlahan-lahan. Auda pendengar dan saya sendiri perlahan-lahan ketani berubah. Perlahan-lahan ketani membuat kebaikan. Yang terbaik ialah, yang paling baik ialah solatlah di awal waktu. Atulah Allah, waktu atutah yang Allah paling suka apabila ketani sebagai hambanya, apabila masuk waktu solat, azan berkumandang, terus ketani cepat-cepat berwudu, terus solat. Atu adalah perbuatan yang paling Allah suka kepada hambanya. Selain itu juga, selain atu ketani banyakkan membuat amalan, iaitu solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tahajud di tengah malam. Bangunlah, bangunlah di sepertiga malam, tidur dulu, tidur dulu, sain jam, dalam jam satu pagi kah, bis kita, auda pendengar, ketani sain jam pukul satu pagi kah, kalau kan mau bangun satu pagi atau dua, jam dua pagi atau jam tiga pagi itu, ambil peluang, di sanalah peluang ketani berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah ketani banyak meminta, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan, memohon apa saja yang ketani mahukan, hajat ketani yang belum kesampaian, di sanalah ketani memohon kepada Allah, bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu lagi, selain itu ketani solat sunat tahajud, selain itu juga pawalah baca Al-Quran. Kalau hati tani indah tenang, jiwa

0: Tania tu kacau. Hari-hari ada saja masalah. Cuba bawa. Selain Ketani mengerjakan solat sunat di tengah malam, Ketani amalkan membaca Al-Quran. Inda pun banyak, sekaping sehari pun cukup alhamdulillah memadai untuk Ketani, menenangkan jiwa Ketani. Selain itu juga bawa beristighfar, berzikir, bersolawat dan lain-lain lagi ya.
1: Alhamdulillah, demikian Yang Mulia Ustazah memberikan cara-cara yang terbaik untuk Ketani merubah diri ke arah yang lebih baik. Jadi untuk seterusnya Ustazah, bagaimanakah cara Ketani untuk istiqamah dalam Ketani memotivasikan diri Ketani ini dalam menjadikan lebih baik untuk berjaya?
2: Terima kasih pengerusi. Ya, ada pendengar yang saya kasihi di mana saja berada. Seringkali perkataan, selalu Ketani dengar perkataan istiqamah disabut-sabut, dan Ketani dengar bertujuan agar apa yang Ketani lakukan dapat dilaksanakan sehingga ke akhir hayat Ketani. Atu makna istiqamah. Selalu orang cakap istiqamah apa tu? Ada yang inda paham. Jadi istiqamah ini maksudnya Ketani buat berterusan dapat dilaksanakan sehingga akhir hayat Ketani. Sehingga Ketani menutup mata. Perkataan istiqamah ini, kalau menurut Kamus Dewan, ialah menjalankan sesuatu suruhan secara terus-menerus. Itu maksudnya tu, secara terus-menerus. Imam Nawawi mengatakan makna istiqamah ialah sentiasa mengikut ketaatan kepada Allah. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Hud ayat 112 yang bermaksud, maka beristiqamahlah sebagaimana kamu telah diperintahkan. Seseorang yang ingin berubah maka perlulah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala perkara yang boleh menyebabkan dirinya kembali kepada asal. Misalnya seseorang yang tidak berhijab kemudian mengambil keputusan untuk berhijab tetapi mereka tidak istiqamah, lantas mereka kembali membuka hijab semula. Begitu juga dengan mereka yang berubah untuk meninggalkan maksiat tetapi selepas itu kembali melakukannya. Istiqamah bukan hanya meninggalkan maksiat tetapi ia juga dalam melakukan amalan baik, seperti seseorang yang melakukan solat duha tetapi selepas beberapa ketika mereka berhenti daripada melakukannya. Begitu juga dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Mungkin inilah yang menjadi halangan utama untuk seseorang itu berubah, kerana tidak dapat istiqamah dalam sesuatu amalan. Di sini ada beberapa faktor harus difahami untuk istiqamah dalam sesuatu perkara. Di antaranya ialah, yang pertamanya, satu, mestilah perlu niat ikhlas. Perlu niat ikhlas kerana Allah. Seseorang yang ingin melakukan sesuatu perkara semestinya perlu berniat ikhlas kerana Allah. Ini kerana hanya amalan yang ikhlas kerana Allah akan diterima dan dipermudahkan. Tanpa niat dan keikhlasan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sukar untuk individu istiqamah dalam melakukan penghijrahan atau perubahan ke arah perkara kebaikan. Jika diperhatikan secara terperinci, Setiap

Ibadat dalam Islam akan disertai dengan kewajipan memasang niat. Mestilah dengan apa sahaja yang akan ketani buat dalam sehariankah, di masa-masa seharian yang akan datang, mestilah ketani itu memasang niat. Seperti sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar Al-Khattab meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal yakni tidak berlaku melainkan dengan adanya niat, dan sesungguhnya setiap seorang hanya akan beroleh balasan berdasarkan niatnya. Dengan asas itu, sesiapa yang berhijrah dengan tujuan mencapai keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menyampaikannya kepada yakni balasan baik Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa berhijrah dengan tujuan mendapat faedah dunia atau dengan tujuan hendak berkahwin dengan wanita, maka hijrahnya itu hanya menyampaikannya kepada apa yang dituju sahaja. Hadis riwayat Bukhari. Istiqamah di sini bukan hanya meninggalkan maksiat, tetapi ia juga dalam melakukan amalan baik seperti solat sunat, berzikir, solat berjemaah dan membaca Al-Quran. Yang keduanya lagi, berubah mengikut kemampuan. Melakukan sesuatu amalan yang baik sudah pasti akan diberikan ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, ramai yang beranggapan bahawa jika seseorang itu ingin berubah, maka ia perlu melakukan sesuatu secara drastik. Sebenarnya, amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang sedikit tetapi berterusan. Ini berdasarkan hadis Nabi, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya kepada Nabi, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Dia menjawab, yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Lalu beliau bersabda, beramallah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiganya, memilih sahabat yang baik. Hubungan persahabatan adalah hubungan yang sangat mulia kerana kawan atau sahabat berperanan dalam membentuk personaliti seseorang. Jika kita tersalah memilih kawan, maka setiap apa yang kita usahakan tidak akan berjaya. Baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, diumpamakan rakan yang soleh dan rakan yang jahat ialah seperti yakni berkawan dengan penjual minyak wangi dan tukang besi. Penjual minyak wangi tidak akan mensia-siakan anda sama ada anda membelinya atau hanya mendapat bau harumannya sahaja. Tukang besi pula boleh menyebabkan baju anda berlubang atau mendapat bau yang busuk. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempatnya, berdoa. Doa merupakan senjata bagi orang mukmin. Pernah satu ketika, seorang lelaki berjumpa dengan Syekh Ramadan Al-Buti, bertanyakan mengenai perilakunya yang sentiasa melakukan maksiat kepada Allah sehinggakan dia merasai kelazatan dalam melakukannya. Menangis, Syekh Ramadan mendengar keluhan pemuda itu. Lalu dia berkata, wahai pemuda, janganlah engkau mengadu kepadaku, tetapi mengadulah kepada Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Baliklah pemuda itu ke rumahnya. Selang beberapa bulan selepas itu, pemuda itu datang semula kepada Syekh Ramadan dan berkata kepada Syekh, wahai Syekh, sesungguhnya pada waktu aku mengadu kepada engkau, aku merasai kelazatan dalam melakukan maksiat, tetapi pada hari ini aku telah merasai kemanisan dalam ibadah. Berdoalah kepada Allah yang maha mendengar, kerana dengan izin dan bantuan Allah kita dapat berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sentiasalah beramal dengan doa ini selepas solat. Ya Allah,

0: Tentulah aku dalam menyebut namamu, mensyukuri nikmatmu, dan jadikanlah aku seorang insan yang baik. Istiqamah bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh sesiapa pun, bahkan tidak ramai yang mampu untuk melaksanakan. Istiqamah ini dalam kehidupan seharian, ia memerlukan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang teguh. Apabila kita diberikan kekuatan melakukan sesuatu kebaikan, keimanan dan ketakwaan akan memberikan kita dorongan dan motivasi untuk melaksanakannya secara konsisten, yakni berterusan. Walaupun ada kalanya amalan tersebut nampak kecil, tetapi kebaikan yang dilaksanakan secara istiqamah itu akan memberikan impak tabiat yang baik kepada pelakunya secara berterusan.
1: Demikian kita dengarkan bersama tentang motivasi diri kita ni dalam menjadikan lebih baik untuk berjaya. Jadi Ustazah, apakah pendapat Ustazah sendiri jika seseorang itu berubah kerana orang lain, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana tu Ustazah?
0: Baik pengerusi, bagi menjawab soalan ini ada berkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari sabda baginda Rasulullah Umar Al-Khattab meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal yakni tidak berlaku melainkan dengan adanya niat, dan sesungguhnya setiap seorang hanya akan beroleh balasan berdasarkan niatnya. Dengan asas itu, sesiapa yang berhijrah atau berubah dengan tujuan mencapai keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menyampaikannya kepada balasan baik Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa berhijrah dengan tujuan mendapat faedah dunia atau dengan tujuan hendak berkahwin dengan wanita ataupun berubah kerana seseorang, maka hijrahnya itu hanya menyampaikannya kepada apa yang dituju sahaja. Hadis riwayat Bukhari.
1: Baik Ustazah, jadi apakah pendapat Ustazah sendiri jika seseorang berubah disebabkan ujian ataupun musibah yang berlaku ke atas dirinya? Bagaimana tu Ustazah?
0: Terima kasih pengerusi. Ya ada pendengar yang saya kasihi di mana saja berada, bagi menjawab soalan ini, dalam situasi ini ada dua cara perubahan penerimaan seseorang, di sini ada dua cara perubahan penerimaan seorang-seorang, yaitu yang pertamanya penerimaan dengan cara positif, yaitu dengan adanya ujian atau musibah yang diterimanya atau menimpanya, boleh menyebabkan yang ia dahulunya jahat boleh menjadi baik, boleh memberi keinsafan terhadap dirinya dan serta-merta dapat muhasabah dirinya sehingga ke akhir hayatnya. Yang keduanya, penerimaan dengan cara negatif, iaitu dia mudah menyalahkan takdir. Kenapa dia diuji dengan sedemikian? Selalu menyalahkan takdir sehingga menyebabkan dia mulai menjauh dari Allah dan bersangka buruk pada Allah dan berubah menjadi buruk perangainya. Semua ini bergantung pada penerimaan akal atau sikap masing-masing. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah, demikian kita dengarkan penjelasan Yang Mulia Ustazah tentang tajuk kita pada hari ini, berubah dan motivasi diri untuk berjaya. Jadi sebelum kita mengakhiri naduah pada kali ini, saya mempersilakan Yang Mulia Ustazah untuk membuat kesimpulan mengenai tajuk kita hari ini, iaitu berubah dan motivasi diri untuk berjaya.
0: Terima kasih pengerusi. Ya, audah pendengar yang saya kasihi, kesimpulan dari tajuk saya ini seperti firman Allah Subhanahu wa Taala dari

0: daripada surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menjelaskan bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat mengubah nasib ketani sendiri atau perangai ketani sendiri, melainkan diri ketani sahaja. Bila kau memilih yang baik, maka baiklah yang terjadi ke atas dirimu. Jika kau memilih yang jahat, maka yang jahatlah akan berlaku atau yang akan kau terima ke atas dirimu. Di sini ada beberapa faktor harus difahami untuk istiqamah dalam sesuatu perkara. Antaranya ialah, yang pertama, perlu niat ikhlas kerana Allah. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Umar Al-Khattab meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal yang ini tidak berlaku melainkan dengan adanya niat, dan sesungguhnya setiap seorang hanya akan beroleh balasan berdasarkan niatnya. Dengan asas itu, sesiapa yang berhijrah atau berubah dengan tujuan mencapai keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menyampaikannya kepada, yakni balasan baik Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa berhijrah dengan tujuan mendapat faedah dunia sahaja atau dengan tujuan hendak berkahwin dengan wanita ataupun kerana seseorang, maka hijrahnya itu hanya menyampaikannya kepada apa yang dituju sahaja. Hadis riwayat Bukhari. Yang keduanya faktor harus dipahami untuk istiqamah. Yang keduanya, berubah mengikut kemampuan. Yang ketiganya, memilih sahabat yang baik, pilih kawan yang baik. Yang keempat, berdoa. Kan doa itu adalah merupakan senjata bagi orang mukmin. Wallahu a'lam bisawab. Ya auda pendengar yang saya kasihi, nampaknya sudah di penghujung. Buat akhirnya saya memohon beribu kemaafan seandainya ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan auda pendengar tanpa disengajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah auda pendengar yang dirahmati Allah, nampaknya hingga setakat sini sahaja dulu pertemuan kita pada hari ini menerusi rancangan Nadwah Mingguan. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita hari ini memberikan manfaat kepada bis kita. Dan tidak lupa juga diucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim.
0: Sama-sama pengerusi.
1: Iaitu kerana berkesudian untuk bersama-sama kita pada rancangan Nadwah Mingguan pada kali ini. Dan untuk akhirnya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nadwah.

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, udah demikian tadi kita dengarkan sembahyang fardu subuh secara siang langsung daripada Masjid Umar Anis Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kembali ke studio Nur Islam FM, kami mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh dan selamat beribadah kepada seluruh muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Kita kembali selepas ini bersama Nur Islam FM.

Audio pendengar yang dirahmati Allah, hari ini hari Khamis 9 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan dengan 25 Jun 2026 Masihi. Untuk panduan kita bersama waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam pada hari ini ialah pada waktu duha nanti akan masuk pada pukul 6.35 minit pagi, waktu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu asar pula pada pukul 3.50 minit petang, maghrib 6.35 minit petang, dan bagi waktu isyak pula akan masuk pada pukul 7.51 minit malam. Dan waktu-waktu ini adalah waktu bagi kawasan daerah Brunei Muada dan Temburung, manakala bagi daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait hendaklah ditambah 3 minit. Waktu bagi waktu syuruk berakhirnya waktu subuh nanti ialah pada pukul 6.11 minit pagi bagi daerah Brunei Muada dan Temburung, manakala bagi daerah Tutong pula akan berakhir pada pukul 6.12 minit pagi, dan bagi daerah Belait 6.14 minit pagi. Jadi audien, alhamdulillah dikongsikan beberapa waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam, dan didoakan kepada audio pendengar semua sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera, dapat beribadah dengan baik, dan mudah-mudahan semua urusan audio dipermudahkan. Jadi kita hiasi juga pagi ini dengan zikir dan doa serta selawat. Kita dengarkan dulu beberapa alunan tausyih. Terus saja bersama di ruangan salam subuh bersama saya Fika sehinggalah pukul 7 pagi ini nanti. Teruskan bersama Nurisam FM Wadah Tarbiyah Insani. Oh.

duniawi, yakni ujian. Dunia ini memang medan untuk kita diuji. Maka usah dipersoalkan lagi, mengapa begitu dan begini. Sakitnya di dunia, ganjaran pasti ada di sana. Itulah janji Tuhan, yakni Allah, dan adalah benar belaka. Kerana ujian, kadang kita lemah hinggakan mahu mengalah dan mengangkat tangan kalah. Tapi dalam kita mahu mengalah itu, Allah itu sebenarnya lagi menunggu, menanti kita datang mendekati untuk menyerahkan jiwa dan raga hanya kepadanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini kita terlalu lalai dengan kayuhan demi kayuhan di dunia ini. Lantas, Tuhan jentik diri kita dengan secebis ujian. Bukan untuk melemahkan, tetapi supaya kita lebih kuat dengan harungan ujian di masa depan. Allah bukan tidak sayang, bukan tidak kasih. Tetapi sebab sayanglah kita yang terpilih dalam jutaan insan untuk selalu dalam

perhatian dan juga kasih sayang-Nya. Maka kita bersyukurlah. Bersyukur Allah masih mahu pandang, tidak membiarkan kita terus terbuai dalam senang, tidak mengabaikan walau kita selalu curang. Ya, kita selalu lupa Allah saat kita diberikan kesenangan. Bila susah, baru tahu jalan pulang. Itu kita, manusia. Lumrah bukan? Sebab itu adanya ujian, supaya kita tidak lupa diri bahwa hidup ini tidak kekal di dunia ini. Justru, di sebalik pahitnya ujian yang kita tanggung saat ini, pasti terselit hikmah yang belum kita nampak lagi. Tetapi, yakinlah semua ini tiada yang sia-sia, melainkan untuk kebaikan kita semata-mata. Tiba masa kelak, pasti kita akan berterima kasih atas semua ini. Kerana dari ujian inilah, kita menjadi insan yang lebih kuat jiwa dan kental mental. Ujian itu terlalu elok jika kita memandang dengan hati yang baik.

Ya, udah kembali bersama Nurislam FM Wadah Tarbiyah Insani. Udah hari ini hari Khamis 9 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 Jun 2026 masih tepat pada pukul 5.45 minit. Pagi. Udah sikit masa sahaja lagi akan berakhir waktu subuh hari ini pada pukul 6.11 minit pagi bagi daerah Benua Muara dan Temburung. Bagi daerah Tutung Pula akan berakhir pada 6.12 minit pagi dan bagi daerah Belait akan berakhir pada pukul 6.14 minit pagi. Moga dipermudahkan segala urusan ibadah kita dan bersamalah kita berdoa, direzekikan kesihatan dan kelapangan.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajatutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga diadakan perasmian Expo Produk Kayu Brunei Darussalam yang dianjurkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Antara tumpuan utama pesta dan expo berkenaan adalah pavilion PKS tempatan Anjuran Bersama Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei yang mempamerkan keupayaan, inovasi dan kecemerlangan keusahawanan perusahaan tempatan. Pesta dan expo anjuran di Salit Sendirian Berhad diadakan sehingga Ahad ini merupakan peluang menjalinkan rangkaian perniagaan dan pameran yang melibatkan peserta tempatan dan antarabangsa. Pameran produk Thailand Anjuran Kedutaan Diraja Thailand juga diadakan semasa Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-33. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajatutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Tuan Yang Terutama Akrapong Charmon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan diteruskan dengan pelancaran Pavilion Halal Filipina yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pavilion adalah inisiatif bersama Jabatan Perdagangan dan Industri Biro Pemasaran Ekspor, Jabatan Pertanian Pejabat Attaché Pertanian, Kedutaan Filipina di Bangkok, Pusat Perdagangan dan Pelaburan Filipina Kuala Lumpur dan Kedutaan Filipina di negara ini. Aktiviti berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelancaran Ladang Tiram Pintar pertama di negara ini diadakan menandakan langkah besar ke hadapan dalam pembangunan akuakultur lestari, bioteknologi marin, pemulihan sungai dan industri ekonomi biru masa depan di negara Brunei Darussalam. Majlis pelancarannya berlangsung di Kompleks Perikanan Muara, Kampung Serasa. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajatutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pembiakan tiram dilancarkan dengan kerjasama Sunda Futures, usaha sama antara Pony Group, Astari dan Clean Valley CIC, sebuah syarikat bioteknologi alam sekitar Kanada. Pembiakan menggunakan teknologi pembiakan Neptune daripada CIC, sebuah sistem pintar, modular dan berkonsepkan kontainer yang dibangunkan untuk menjadikan pengeluaran pembiakan tiram lebih mudah diakses, berskala dan mampu milik. Bagi mengongsikan laporan berkenaan situasi dadah di negara Brunei Darussalam dan usaha-usaha dalam menangani isu penyalahgunaan dadah, petang kemarin diadakan mesyuarat perhimpunan antara Parlimen ASEAN mengenai dadah berbahaya AIPA CODD kali ke-9 secara dalam talian. Mesyuarat disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman dan Yang Berhormat Dayang Haja Safia binti Syekh Haji Abdul Salam, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Filipina itu turut melibatkan sesi perbincangan berkaitan usaha untuk meningkatkan kesepakatan antara negara-negara ASEAN dalam menangani ancaman rentas sempadan, pembentras pengidaran dadah serta jenayah berkaitan. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara juga berkesempatan bertukar-tukar pandangan dan amalan terbaik berkaitan cabaran-cabaran di rantau ini yang dibentangkan oleh Perwakilan Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Dadah dan Jenayah UNODC dan Pegawai Kanan ASEAN mengenai Hal Ehwal Dadah ASOD serta Agensi Kesihatan Republik Filipina. Mesyuarat AIPA CODD ke-9 menimbangkan draft resolusi yang telah dipersetujui untuk dibentangkan semasa AIPA ke-47 nanti. Negara-negara anggota ASEAN diseru agar mengukuhkan pertahanannya terhadap perkembangan pesat berita palsu, penipuan digital dan maklumat salah yang tidak dikawal. Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Rustakbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri berkata demikian dalam ucapan alu-aluannya pada mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN yang bertanggungjawab ke atas penerangan Somri ke-23. Mesyuarat anjuran Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Mesyuarat dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan yang bertanggungjawab ke atas penerangan

0: daripada negara-negara anggota ASEAN serta Sekretariat ASEAN. Perbincangan tertumpu kepada memuktamadkan strategi jangka panjang utama termasuk bagi mewujudkan visi bersatu bagi diplomasi awam, kesedaran masyarakat dan kerjasama media rentas sempadan dalam tahun-tahun yang akan datang. Negara Brunei Darussalam akan menyerahkan kepengerusian SOMRI kepada Kemboja pada tahun 2027. Majlis Pelancaran Pesta Makan 2026 Astah Makan Lagi at Tutong, episod 1 berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Acara yang berlangsung selama 5 hari sehingga Ahad ini dikendalikan oleh QD Roses Event Management dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Pesta makan menghimpunkan 60 vendor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman termasuk hidangan tradisional tempatan serta sajian moden. Pesta tersebut bertujuan mengetengahkan usahawan tempatan khususnya dalam sektor makanan dan minuman di samping membangkitkan lagi aktiviti ekonomi dan pelancongan domestik di daerah Tutong. Bagi memperkasa kompetensi jurulatih dalam perancangan latihan saintifik di samping meningkatkan kualiti kejurulatihan negara dan membina pembangunan atlet secara berperingkat dan mampan serta dapat mengoptimalkan prestasi dan pembangunan menyeluruh atlet selain dapat menjamin keselamatan, motivasi dan keberkesanan latihan, petang kemarin diadakan Majlis Penutupan Metodologi Latihan Berprestasi Tinggi, Kursus Perancangan dan Periodisasi. Majlis berlangsung di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanah Bolkiah. Penyampaian sejarah disempurnakan oleh Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, pemangku pengarah belia dan sukan. Kursus yang diadakan selama 2 hari ini antara lain bertujuan untuk memperkasa kompetensi jurulatih dalam perancangan latihan saintifik di samping meningkatkan kualiti kejurulatihan negara dan membina pembangunan atlet secara berperingkat dan mampan. Sukan. Saingan aksi peringkat kumpulan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan hari ini melibatkan 3 kumpulan. Awal pagi tadi dalam aksi kumpulan B menyaksikan Switzerland menang 2-1 ke atas Canada. Bosnia dan Herzegovina menumpaskan Qatar 3-1. Saingan diteruskan pagi ini dengan 4 perlawanan. Dalam aksi kumpulan C ketika ini Maghribi menentang Haiti, manakala Scotland bertemu Brazil. Manakala kumpulan A menampilkan pertemuan antara Afrika Selatan dan Korea Selatan, sementara Republik Czech menentang Meksiko. Disampaikan sekali lagi berita utama. Modal insan berkemahiran harus dibangunkan bagi menyokong ekonomi Islam yang lebih bersepadu dan siaga masa hadapan. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan menggalakkan pertumbuhan perniagaan serta peluang komersial merentas sempadan. AIPA CODD Platform Perbincangan menangani ancaman rentas sempadan pengedaran dadah dan jenayah berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda dapat ikuti pukul 10 nanti menerusi berita dunia.
2: Dengar.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Rahmati Allah, Auda sedang mendengarkan rangkaian Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk hari ini, hari Khamis 9 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan dengan 25 Jun 2026 Masihi. Ya Auda, semoga para pendengar sekalian berada dalam keadaan yang sehat, ceria dan sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang sedang menjalankan tugas harian, menghadiri urusan keluarga, berada di tempat pengajian maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing, mudah-mudahan segala urusan dipermudahkan dan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Auda, bersama Auda pagi ini saya Arfan dalam ruangan Salam Duha daripada pukul 7 hingga 10 pagi nanti. Dan dikongsikan rancangan yang telah pun disusun lebih awal dalam ruangan Salam Duha ini, yang mana sebentar lagi selepas dibacakan dikongsikan rancangan, Auda akan dapat dengarkan kuliah mufti. 7.45 minit pagi nanti kita akan berdoa sama-sama, doa sebelum bertugas, diikuti dengan minda positif. Pukul 8 pagi nanti kita akan dapat dengarkan bacaan Al-Quran menerusi surah Yasin. 8.30 minit pagi nanti kita akan dengarkan sudut muslimah. 8.45 minit pagi tarikh Islam. 9 pagi ratib al-attas. 9.30 minit pagi tazkirah malam munajat. 9.45 minit pagi nanti lakas tah menghafal. Dan pukul 10 pagi nanti berita dunia 10 pagi akan ke udara dari studio Jubli 1. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

0: teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita dengarkan bersama perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai basmalah. Selamat mendengarkan.
2: Siang kita penuh dengan bismillah. Lebih-lebih lagi malam kita perlu penuh dengan bismillah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'aha 'inda an-naumi 21 marratan amina fi tilka al-lailah min asy-syaitanir rajim wa min syarril insi wal jinni was-sariqati wal hariq wa yudfa 'anhu kullu bala'in wa afa." Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim ketika dia mau tidur, biasanya kita tidur malam lah. Jadi barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim ketika dia mau tidur sebanyak 21 kali saja. 21 kali saja bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 10 tambah 11 lagi. Jadi 21 kali saja. Niscaya aman orang itu, sejahtera orang itu pada malam itu khasnya, daripada gangguan syaitan, daripada kejahatan manusia dan jin, daripada kecurian, daripada kebakaran, dan diselisihkan dia dari segala bala dan kebinasaan. Cuma 21 kali, tidak sampai 3 menit. 21 kali tidak sampai 3 menit. Saya sudah cuba tidak sampai 3 menit. Sambil baring-baring baca 21 kali. Hanya 21 kali. Ada buat? Kalau ada, alhamdulillah. Kita inilah pahlawan. Kita inilah perwira. Kita inilah orang yang ada ketahanan. Dengan itu, kita inilah orang yang selamat. Kalau yakin dengan perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi. Cuma kita ada alat.

0: Alasan untuk ragu sama ada buat atau tidak buat. Macam mana tidak ragu? Macam mana nak buat? Macam mana nak teringat untuk buat? Kalau mata hati terlampau asyik saja ke kaca televisyen. Di mana duduk, TV. Di mana makan, minum, TV. Di mana berbaring, TV. Tidur pun dengan TV. Kadang-kadang mata sudah tidur berkuruh sudah. TV inda tidur. Ada tahu inda tren macam mana? Dalam zaman kita ada lumrah berjurit. Apa peringkat orang? Sama. Jadi dalam keadaan macam ini, teringatkah kita kepada bismillah? Mana bismillah 21 kali? Wallahu a'lam. Ini dia. Ini muhasabah. Muhasabah disuruh oleh Islam. Kita ni masa ni, orang masa ni, kalau ia suka TV, hiburan. Kalau ia susah, pun lagi banyak cari hiburan. Dan kalau ia sudah terjangkit lagi cara orang lain, lagi parah. Kalau susah, lepak. Keluar rumah, lepak. Membawa hati, susah. Ini sudah terjangkit cara orang. Ada lagi, diam-diam minum. Orang lain tu, cara orang lain macam itu tu. Kalau ia susah, kalau ia stres, unjar galas, atau kadang-kadang indah bergalas, tuntum saja, betul. Ada juga orang lain lah, cara orang yang kita ni tahu, yang kita ni baca, yang kita ni lihat dalam filem. Kalau ia susah, pergi kazino, judi, dan seumpamanya. Ini tren zaman ini. Sebenarnya kita orang Islam, kalau pandai cari jalan keluar, Islam sudah sediakan lama cara untuk mengatasi bencana dan duka cita itu. Mengapa kita tidak buat? Sebaliknya kita cari yang lain, cara yang lain. Mari kita lihat salah satu cara itu, cara Islam untuk mengatasi duka cita. Mari kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim." Semua kita ni pandai menyebut. Sarrafallahu anhu 70 baban min anwa'il bala wal hammi wal ghammi wal lama. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, Allah taala selisihkan daripadanya 70 pintu bencana dan duka cita dan kusut dan susah. Semua itu diselisihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa anda buat ini? Bismillahirrahmanirrahim wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Mengapa cari lepak? Mengapa cari hiburan saja-saja? Mengapa tunggang arak? Mengapa pilih judi? Semua itu bukan obat, tetapi racun. Semakin dibuat, semakin kita haus, semakin kita sakit. Tidak halnya kalau kita memakai perubatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Man qala bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, Allah selisihkan 70 pintu bala bencana dan kesusahan dan kepayahan dan duka cita, macam-macam lagi perkara yang menyusahkan. Semuanya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Demikian tadi audio kita dengarkan bersama kuliah mufti untuk hari ini bersama yang berhormat Bin Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz

0: bin Junid Mufti Kerajaan mengenai perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esok kita dengarkan sambungan seterusnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi telah pun kita ikuti doa sebelum bertugas. Semoga doa yang kita panjatkan sebentar tadi menjadi asbab keberkatan, kelancaran urusan dan perlindungan Allah SWT buat kita semua sepanjang menjalankan amanah ataupun rutin kita pada hari ini. Dan untuk seketika kita ikuti minda positif diusahakan terbitannya oleh Haji Abdul Rahman, Haji Ahim.
2: Minda positif di Nur Islam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk kali ini kita ni bersama lagi dalam rancangan Minda Positif Keluaran Nur Islam. Untuk rancangan Minda Positif Keluaran kali ini, kita ni akan membincangkan berkaitan orang bertakwa hidupnya bahagia. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita mulakan perbincangan kita ni kali ini dengan ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul Azim. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu tetap sebagai orang Islam. Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebut saja kebahagiaan, rasa-rasanya semua kita ni ingin bahagia dalam kehidupan kita ni. Kita ni pasti akan berusaha untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan yang kita ni jalankan. Ini kerana bahagia akan menyebabkan

0: Sebabkan hati kita ni merasa ketenangan, ketenteraman, kedamaian dan keindahan. Oleh sebab itulah, manusia selalu merindukan kebahagiaan dan selalu mendambakan saat-saat bahagia. Jelasnya, pelbagai cara kita ni gunakan untuk meraih kebahagiaan. Sebagai seorang yang beriman, kebahagiaan yang dicari dibahagikan kepada dua jenis kebahagiaan, iaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Persoalannya sekarang, bagaimana kita ni untuk menggapai kebahagiaan? Jawapannya mudah saja, iaitu menerusi ketakwaan kita ni. Yes, takwa. Takwa mempunyai pengertian yang cukup banyak. Ibnu Al-Qayyum menjelaskan, takwa ialah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana iman dan mengharap pahala daripada Allah, sama ada perintah ataupun larangan. Bahasa paling mudah, kita ditunaikan segala suruhan Allah dan tinggalkan segala apa jua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, janji Allah bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, kamu akan diberikan jalan keluar. Kita ni akan diberikan solusi untuk menyelesaikan apa jua masalah yang kita ni hadapi. Firman Allah lagi, wa may yattaqillah yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri ke atasnya rezeki yang melimpah ruah, yang indah disangka-sangka. Ini janji Allah. Janji Allah lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudahkan segala urusannya. Artinya, kita ni bertakwa kepada Allah, apapun urusan kita ni, sesulit manapun urusan kita ni, Allah pasti akan mempermudahkannya. Seterusnya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Masya Allah. Seterusnya, wa may yattaqillah wa yu'zim lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat kali gandakan pahalanya yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jelas ketakwaan memainkan peranan yang sangat penting dalam kita ni menjalani kehidupan kita ni sehari-hari. Ingin bahagia di dunia, mulai sekarang ini kita ni berusaha menjadi hamba Allah yang sentiasa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, sentiasa patuh akan perintah Allah, dan berusaha mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, kebahagiaan pasti menjadi milik kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.